abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi

mabega emirundi musanvu mulinye lya Yesu. Kubira mukama engale samanyi. Webale nyo mukama, webale nyo Yesu, webale nyo mukama olw'omwoyo wesanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka. Tandika okuseka from nowhere. Tandika okuseka n'okumwenya. Mukama ankoledde ebikulu, mukama ankoledde eby'ekisa. Njagala obeere ng'omukyalo ono Maliyamu.